0: Ozias na Rose 101.9 FM aba na tunyanyi iji hu ni kwesiri bu ezigbo nwafo obodanyi.
1: No, makika nrebe ahu. Ubu akaile banya na koko ndi nke foro afọ.

shaka kedukum bana kama tagun ona bayin butum omo wana maka ndilo na kwaka chimmelo madada kitabu munnawa nwa mutana ma obini gwe deme.